zote ambazo zimekumbwa na msiba huku na kule. Tumesikia watu wengi kabisa, watu wengi wametoweka, wameaga dunia. Nakumbuka